0: angardim din Christmas chi na sushi kichi aser Christmas challenge akatsinaba usang kadang alira radio angardim din nam sadap nung unuk a chakana tu mwatsang wutsa
1: Christmas chi na sushi kichi da achak tang asana nung ni bilimer achaki unang ti bilimba pala la shi tsa sidi sa niya shi tsa gi Christmas chi niya sushi achamala ti la kamba tasang la kamba asung yu kodang bilibi anna pungunin tar kata shi shi arpang nang di isu kuda tila kamar achamon la kamar tazong la kamar asan lima yalu na asar niya sushi na asar mark nungar bang tamar mark tar liar asam niya liar pungunta shi dong tamar bang ni tindok tak tzizi masa saka tindok tzizi asar katakam ay ka lang ako tzizi niya ro da isu ya shir asun niki kuda ano yuhan nungar bang tamar yuhan trasam niya tri pungunung jir bang tamar tiyar sun niki payin na tzong tzong tina shi dok tza nunuk iba may kati ka tan tindok taba tila kam taba liyama no ta shi pa sun niki angor Christmas tasbe nya suji tilakama chemola komba ke tsangam ke kipor achemalo tilakamer ni tungalo na ni kamnuksu kodan Christmas arutir ni talia chemalo tsu anga zakar aser ni talia chemalo tsu ni kasa sa nya chong shari aser tayung lokpa oga tasunu asen ritio angar nam aser asen awurnam kodan asunu ki mati mitserka lira asem nor bang natir nunuk ningi tsangam yim ni pinarotsu aser itak nong chaki tachang atang pakin gana makatsu dangshir Asan awli sangar, tsangar mi pangtaka sa zishimtid. Asunuk, asan tangi tama sa tsangar mi mniyaro. Saka, asunuk tan mi parapangtanga liya warbang. Asunuk, kitang kipong nung arpangtanga warbang. Asunuk chichuku, lukti yimtin yimli ka chan nunga asunuk tu. Asar arugo ka chan nunga asunuk tu yimchong mali. Masara tasinap mali pa asunuk yangor. Asunuk yaya ita arpangtanga warbang. Tan na puto nung, kitang kipong nung tanur ka siyang nung tatsu tubo na ti sarasaram ka makatsadar asunuk. Na, tubo zi tubo tangakar. Tuwai tubuh sana agar secara sedemikian. Ipa mak dia akan wasun kali. Macam tengar bang, asin nak kali mai. Tengar mu ayah wara marutin. Amusti terukan ini cara nanti asin orang syalipah maji. Ayah wara, tu agi tim demba masa cium sahaja tim demba masa dah tengar mu pusi tu. Anu tuk ni anu lu tashi. Tim tadem ni tadem tashi pusi sah tengar mu mahu tu dah. Asapa, kerja pada serem tanda. Asin awuri alu tuk ser awu nong. Tengar mu banyak tu amatuk rasun lagi. Macam tengar sah tu kutang adung sah amatuk. Pasar nong Sungguh lembaga gamangur, kecipa asun kita alu tuk senungji. Alu emer sama apa ama, asun lima cengar mer mungpu asir cengar mer tamang pak, ibat cengar mu sama otse, cengar mu tanulai tu dijempir, sama otse. Asir asun kita cengar mu amatukur, tazung kuna kagak nuasih apa ama, tazung kuna macer bezeningi macer tuku tashi je zontang. Ingat asun kita cangcang otse, kena cakia sih ya idam ya kudas, idam nipu idam kini ya kudas dah sih. Asir tengah aja kasih tu, oh panuk, tetapi tu pun panuk alert yang orang lepa, nanti kita nak cepat cengram, par ani cepat cengram, par tim tu mungkin ani cepat cengram, par kemas cepat cengram, panuk yang amat ukur senduker, sengyang loselan ani tak nongji, panuk yang tengah cengram tu tak nongji, iba lay siapa orang lepa, tim tu aja panuk tak makan blok sani, ta, bi tansi zasa senduk tengah sih tu, nongji, ni tayong lepa kah kesan baje, cerapori cunorang, asun kijak yang ab Asal ni macam cakap senap tu, asal nak cakap kita nak labuk tu, asal nak kumat tim dalam lelang cengar mian asal nak aniat, iba yang terti kibuk nua asal kita nak kibuk nua curun nang sayut zila, asal curun nem tu zila, aje macam apa? Oh asal ni macam tamangar masa, mamangar masa tak mau tu, cengar mau mangu tu, dia macam apa? Asal nak asal ni macam asal nak senap kiri yang luar lelak maklum dat tu, sara sara masa dat tu, lokti senap macam dat tu, mabangkar utar ni, anong je, tanah tanah malang. Cengang bosi tu, asal kita kibong nong tadi bawa curun orang cerapui sayu tu kibok sayu tu cerapui siapa ayong zakari na.
0: Tangan tu pa dajung asal dajung siu tu lagi radio angar dem ayong zaknong, dalam kangasa belara cengermi netakem kibong asal nuwa tangan tu mana ni pa tauci asal pa tenang sanga sushi muatang da uzasar sadem. Asunuki debiden missionary mai bangnuk paden tumuatsu ngwa sinsak semta chungwa kiba anga shiuku amanger iba sinsak sma changa radio angar tum achak tumuatsu angutsu aser tanga zukpa tulunung chingrem tenang sanga amungba christmas ka sa amungtsu ayung zukar iba ya akashwani mukokchung
2: asunuki takam nunga changshiba sintunga anga shiuku maneni mulungim songa changa kanatan ba anga shitse

Chang radio mapang tuku aku minute simra tongba dan kelimi au kan sindung tensaker. Tanai ba sindung long asnuki yashimer nasir teluk longsa changa aki tetsu tupu kanatan ba ngashitse.

Mzi labar shi ju dang, no dang bay, naru dua ruba kan. Oh, son jong kim rong illa. Oh, yong bong si da.

Manani, taunung agya wotis nung tamiyamay. Bizaku minit simmer bunga nung awushi nung tagalam kansindong. Bunga ko nung tatsardam sindong. Bunga ko minit simmer nung kuhimanuye awusang aser sindong tamiyok pangashita. Chuka ko nung local talent sindong. Chuka ko minit mitsinong maba pushirdam asushi usang. Chuka ko minit mitser bunga nung chilushi sindong. Chuka ko minit liar nung Himdak lir sindong, tenetaku minit ternong kuhimanungi asen litsu usang, nagami sa ser English nung yukpang asita, tenetaku minit summer nung Western music sindong, tiaku nung nagawushi nung tukalamkan sindong, tiaku minit lir pungonong, telinungi linagusang hindi aser English nung yukpang asita, tukuaku minit ter pungonong, manani telinungi spotlight sindong, Tuku aku minit summer nung Hindi film kan sendong aser teraku nung tanah boba transmission sendong si bangce tahun wakia wajah sendong dam yang majalica.

0: Asinuki tanawsang sangtung aser subalibakan akuya kakashir tulungjimatan achangatan bang asyoko tang mapangtruk aku atungbaden asin ausintung atamer aungnong dachong.
1: Asinagi kuhimanungi awosang aser sindongdam yukpang asyoko manani tang local delen sindongnong Mizong nung sister Melody aser tanapubanong Tali aser achiya janga kanatambanga shita.

0: Aru kungka no san nagar ka di san disco sendangar.
1: Joko aru kono pastor mabat talang ayah kah? Saka san disco kendang masam dangay kumat temar ano cerita nopo san disco tanor macura kono tangdi.
2: Good morning, sir.
1: Good morning, menang menang. Tanor dom nuno ka pelar mabelar.
2: Pelara.
1: Kecil dom mabelar.
3: Tanap am septen sungguh cimra ruba ye pelar.
4: Ni buna onuk tanya ruba ye pelar a.
1: Kanga jong nuno kacak ya tajong dasa ya. Asunuk kacak kulip pelar lah bener pelar sedara menalar. Asunuk kacak sungguh me anu matok sebas ye pelar de. Ni tanap bo nuk tang ugasin gasang tang de. Nenoka kau nongaliba, kau senang ya sangat ni, no? Yerusalem jero tu, siapa yang raksa kau tu?
3: Ni bukan raksa kau,
4: mar bay raksa Aliza, no? Pacaran nasa nukta kau ni?
1: Mas aja, tenar dong. Lai siapa nongaliba, uts Yerusalem jero raksa bay tang asang tangar aja. Nenok tu sayur anu, sayur na?
3: Sayur jadi, sayur bukan sayur nong amar amak ada drama jangja aje.
1: Masa, tanur demi Yerusalem jer raksa pendang, memetet kota sese. Ni, tasyer dan kenwa, cimbi tiba ya bu.
0: Pasti bu kota, tanur bu, kuli nyawur ya. Nah, tu jaga kau masa kau nak ngah do, kerja sese. Usang tama jongka leh na.
1: Masa aku, kerja tama jongka malah aku. Saka, sendiri sekolah tasyer dan kena curut. Saya dah pilih mak, kan ayah zakar bayar.
0: Oh, ha ha.
1: Tahu aku.
0: Aini, hai ha.
5: Pastor bang, kerja kuda. Tanya bu yang maizeng ya, tung di bang nunda kar liar sa.
1: Aiy, cerap orang dah jombang. Ni, tanap sanjus kal sendang bang mabang, tanur rendang. Yerusalem jera do syurugi raksa dah sendang nung. Pernah siapa yang melangzat? Aje gini, kanga temulong ayang apa tang aku?
0: Ah, ma, ayang tu tuh, tak hambang. Atung tu tuh, aje na, uzur cepat sembren apa tang asa aku ya. Atu, kini tak sih mau uzur ada, tenang maten. Cara aje na, uzur tenang kahazar aje.
1: Mas aja, cerapodam. Lai sih bang Yerusalem, cera raksa bang uzur tentang asung tang baca, tenang tentang tu.
5: Oh, anda cuba kerja macam tu. Mas je, asyik uzi dengar demi raksa sahli tu dah kahsi sepuluh hari badi.
1: Aiyah, kotor lir ya. Ni, terseru orang yang jatuh war kena curut madi. Hey, good morning. Atok cuma dong lir tu.
4: Aujah, kanga dah cuma lir aku. Tanda buaya mai, zingya kejinan tak baru ya. Nah, tu jaga cuma sangat dah war tu ya.
1: Terseru dong, ni tanda. Tanur dem, sembang bang bang, tanur dem dong. Yerusalem jera tu, syurga raksa dah sembang nong. Singa melangzat tu dah tu.
6: Ni, pastu ba aji na. Tanur dem, tenarong maten tu saji, kari, jaksa jera liza aji.
7: At pastu ba aji.

0: Sir, amang tama jang e. Tepu muiur bo kukura bang la. Iba selan jo kujam aji za. Aji kang anang tundi bang. Ano tana bawa nong? Floss ta sir. Unok medical term nong. Rusi galir. Iba jang a. Tepu ana yung zinong aliba. Ji merakar. Sir iba aji giang. Brush aji. Minduk tutpa tepu ana yung zinong. Ajang ba. Mesin mura nong aliba aji. Iba floss aji. Induk tada. Ipa merak tangkal ni ano tubodang masa asunoke nang temelia merak seba aser temeli merak seba je asunoke nong brush jigi tangga songa asunoke muiu dete masira bangla tang scraper temeli muiu pa inang merang wasa tila lakar angur ajigi odang muiu dete ipa tangkal ni ano mouthwash tebang muju dok seba muzi palala angur ita majanga asunoke tebang nong mesin atuba plug dasher. Masra mula mesin murah je, aje kita tersetir. Aser, tersebut sama tokpa. Masra mula tupu sebang je, tak si tait pa user. Ano kangen tu di bangga je, asun oke, ciong zat ajong aje zala. Sungu cini zat tali aliba, tandang tali ayak aliba. Item ciong zat tauk pada si maji zala. Aser asun oke, fruits nongar, senjang lijang. Tazi ciong zat nongar tauk pada si aje zala. Iba deng gelam ye, asun oke ano, muka sali maji zala. Kangen tu di bang. Asal ia macam tu lah. Ipa tak sok tak panu ano asal noge. Tumur jang ayu zuba je. Item cak je. Asal noge ini agaga. Asal noge mama zuba je. Ita truk nong kan bo wer. Tubu tak terang sayu zuba je. Kangan tu ni bang. Asal noge tim dem alim alim dem masa. Saka cak je. Ita truk nong kan bo wer sayu zuba je. Kangan tu ni bang.
1: Sira tubu mewa inang asal nongci. Toothbrush. Palaka iba yam shi zi da li ra zi iba yin nong cha da zi ga shi rak zi nir.
0: Toothbrush ta sa tang. Toothbrush asa nong ge ma da li ra. Ta bu ayaka nang wa zi. Size ayaka nang wa zi. Company ayaka nang wa zi. Saka ta zi agi. Toothbrush ta sa tang. Ta nung ta ini nang a li za kuk. Asa pa temerang memerang in nang nung wa li ra. Kar kangarang temerang. Hard. Kar medium. Car soft, car ultra soft bristles, that's sir. Da item dalam sa, aisha kali sa price nongje. Aser tanur dalam trap alaga size tila ba, tain dalam size trap tulu ba dalir. Aser asun nongje price, kudang sa melin sa, tapi lemali nong. Price ya, ita asam nongbo kaga melin nong tajong ba. Mesra bang la, price nong tezang bristles to kudang car nang kira kaga kemde, idang je melin adok sa la. Ita sem masa mula kurang kirak ti, idang je terkawan nung melana dok sela. Kirak am siwa, telang am siwa janga. Tubuh orang masa tubuh nenong you reserve. Ano iba dan senak panung. Toothpaste am siwa, kutik am siza. Tanur tain pala lalir. Anong je tanur dem, azengan jang. Tiga dang am siza lah tanur dem. Aser tain dem, motor jang or kolar jang tiga dang am siza. Tain dem, ta toothpaste nong je, iba ba size yang am si nong, aji asu nong asu si, aji kita beri.
1: Tangan zikzi, aika ang zikter anu mana ni? Oral hygiene, tebang temeli tepu merak ayu baya, asen tebang rang panas susi kuda tung tebang iba yang nongji sirak sener.
0: Asu nong tebang tepu anema liba aji yang, asu nong cung de dermasa, ta cung liba ujim bi de der, pronounce si nong yarir. Aser, asal nak mendatang a, temulang tu tebak a kaser. Tepang, tebu nong tim demliar bangla, ayang banang masa, kumwa dok banang masa, tebu sama orang je masa. Tim dem, ayak a kaser tu. Aser, temang nong aja na, tim dem, ayak a kaser. Tepang nam tim dem dak alaga ano, research studies aja ngah siapa je. Itu macam ngah, cini tim dem, temulang tim dem, tebu kok tim dem aduk seba, saya valiar. Ano, tetser dam, ta nur benar aliba mabang. Asunok, tepang inang oral health je mejongrar bang la. Ta nur dam asuba je ya, premature. Mabang matong nang asuba. Mesra bang la, low birth weight. Ta nur dam asuba ayak acur za. Anong je, asunok tepunong tim nendak sebarang masa. Asunok ye, tepang temele oral hygiene je. Chongwa anna balo mesra bang la. Temang ajak nong tim dem agazer, taji yang ada ti.
1: Sirah, orally hygienic, tebang tebu

Asnagi akala imsong asar tuluk ungura changa tegalam kena tembang asyidaki manani tenetaku minaternong kuihi manungi asan litsu usang nagami sa asar English nungyok pangasyidha ibaya akashwani mugokchong.